0: jalan. Orceri parti gereja itu. Apa sampean usah? Nomor fan kene waloko.
1: I don't know.

rumah Bapak Kutika. Cepi kui pecahan ini. Turahan cermi. Wasyirik. Hisap kitab merah. Tu sabere utkar. Bacche ko silence ki shakti ki sakash diya. Aur